0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Usalak tabal takob china, chuechi tabal tak takob cherechue wechuleu. Romal rech na kuri, ri Cristo manchok tapajun tios lak kolibal, cheukabwinak shbonwik. Hun kolibal che shaw wechbal ri kastios lak kolbal. Shane shokik chi parikaj, arech kamikri, riare, kakohi chuechi dios, rech takobisabal kawechi uch. Emanchata kuchi hrib, kita kumul hachakuban renim chuch kahau. Che cocronogel juna paritios la colibal, erukik el chemon kikel tariare. Wetajeri, chirahaushik nakuri, chequitak mul kurikash, chicas pario mahibaluloc riwachuleu. Categori, kamikri, si chapo humul su arahisah riu ehil pariukis balil, arech kuchupuuchi makah, aritachi si are are, kokik tabal toop. Heri hachari kibanik riwinak. Chesha humul ki kamik, kategori kiok chuguchi katbalzik. Shokuhe, genak uri ri Cristo, riare shokachrib, chishapo humul, arech kuchupuwach ki mak, ekisi wan taktinumit. Kategori, pau kamul, kukut chinari bri, are takchi mankota chi rech chechri makah, chikiwachi hachintak keyem, arech kuya rikolotahem chikech. Hebreos capítulo 10. Paripishab, che shuguik olek riumuj, rimebil chek pena, man krektaj tari, pariare, rikrektaj cho ixak. Ripishab, man kota humul ri, kakowinik kuban ut chikech ri kiakib rukri dios. Rugnik ahtak tabal takob, chek chish ronohel tak hunab. Wetajeri, namanshkikistaku uchi shikri, rihetak tabal takob. Rumal re cherie patanihel chechwe ichranikri, riare shase usra takwinakchik, chiparonohel ich, echiketam pakechwi, chemankota chi hun makah, manjeritakot, ruk takritabal tokop, chek chi shik chiparonohel hunab, kanatisashik rihetak makah, rumal re cheri kikikel riemam takwakash, irikikikel riekisik, mankakowintari kuchup wach rihetak makah. Rumal kuri, aretakchiri Cristo kok pawe wuchuleuri, kubih.
2: Riat, manshawata hun tabal tokob, manshawata hun sipanik. Katekut, riat chaban hunu bakilal. Manshak amowakta rihetak holocaustos, erihetak tabal tokob, rech chupu balu wach rihetak makah. Kateguri, riin shimbih. He, riin in petinak. Rumal rechi bim panuwi in paribuh. Arech ki manari in Dios ri arayibal.
1: Nabe kubih.
2: Rihetak tabal tokob, rihetak sipanik, rihetak holocaustos, rihetak tabal tokob che kuchupu wach takrimakah, manshak amowaktah.
1: Kategori ronohelweri, shchi ishik heri hachakubih ribishab. Kategori kutsakatisah chiukok.
2: He, ri in, impetinak chubanik ri arayibal.
1: Riare, kuchupu wachri nabe ucholahil. Arech kuya o, kukoh ri ukab ucholahil. Kategori, romal wehun rayibal ri, ri uch tioshir sam. Romal che chisha pahumul, ri ubaqil ri Jesucristo, shokik tabal tokob. Kastzik nakot, ronohel chuchkahau, takal ronohel takich che uchishik ri hetak tabal tokob. Egwari mankota humul ri kakuinik kuchupu wachri hetak makah. Kategori, riare, shuchik shahunchi tabal tokob, rechupalu wachri hetak makah. Kategori, shtuyi, perikyagab ri Dios. Erreyem chikatenari eukulel, kiokisashik etem chusherakan. Luk shahunchi sipanek riare, chikechi etiosh al takwinak, chifahunalek shuban tzakat eut shikech. Ritiosh lahushlabishel kubih chakastzih wari, are takchi kubih.
3: Arewa we chapal kap, chekimban na wakuk ri area. Kimban wach wach, chiakanok, rinik akta ikkanok. Kchari akhaushel. Riin, kinkok na wak ri hetak nupisha parikanima, ekint ik na wak parikichomabal. Emanknata.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Tach kechriwinak, mi man katochtzih pa kiwiri winak, kategori man kbantak katochtzihri piwiri ish, mi katechtzih pa kiwiri winak, kategori man katechta tzihri piwiri ish, chishkuyonok chkechriwinak, kategori kishkuytahnari ri ish, chiyaba hun hasu wach, kategori kiatahri chivech, hun nim etabal, hun atim etabal utohik, kiatahna chivech patakri isutri ish. Rumalche rugri etabalche kishetanik, riish rugri kishetashik na riish.
2: Kubi hun tzichobelil chik chkech.
1: Lak kovin hun moi kukamu be hun moi chik, la manketzak lo eke pa hun hul, riti hoshel manareta nim chuwach ridrachtig. Riuz ti hoshel kasheri kolik has ridrachtig. Suche kawil lik impari wo ochri awachalal, teguri man kawil taritem ko pari awo ochri at, Has checa bich chrechri a wachalal. Wachalal, chaya alach chwechkin wesahri kim pari awo och. Kategori, riat mankavil taritem ko pari awo och. Itzel, keb apalach, na becha wesahri tem pa awo och riat. Kategori, kat kuvin ri che resashikri kim ko pari awo och ri a wachalal. Mankota hun uts che kuya itzel takuwach, ishokuhe mankota hun itzel che che kuya uts takuwach. Ronohel che eta matalu wach pari wach. Mankchupta wikosh chuwach rikish. Shokohe mankchupta uwa chuwach rikish. Riutsa chipari uts ranima kresahulok riutsil. Teguri ri itzela chipari itzel ranima kresahulok ri etzelal. Rumal rech ri nohinak ri ranima chrech. Areri kutsihok ri uchi. Suche kish sikin chwech ahaushel ahaushel. Kategori mankibantari hastak chekin bih. Ronohel rikpewuk ri in ekutari nutzih kategori kukaslemah, kinkutnachi wach hachin chuhala ubik. Heri has hunachi che shuyak hunha, si balahna hupam shukoto. Teguri shukohri ushe puwi abah. Shpehuni malaha puwi rihari. Kategori man shukasahta rihari, rumalche uts uts akik manom. Rihunche shuto, kategori man kukaslemahtah, Heri hacha hunachi che shuyak rachoch puwi ri uleu. Mankota ushe shukoto. Rini malaha shpe puwi. Kategori shu olih bik eshkiz tzih puwi behari.
2: Lucas capítulo 7. Arechi kukisu bihik chkechri winak wehetak tzihri. Koku bi pari Kafarnaum. Kohun kamalbe chkech okal sholtato chila. Chekohun upataninel si balah wayab kolik, ewe upataninel ri si balah lok chuwach riare. Jere nakut, utomu tzichol ri Jesus, shahek uri ke utak ubi ruk riare enikaj enim takwinak kech ria judío. Arech kebech abruk, e arech kpetik, che ukolik ri upataninel. Kepetik e ke opan ruk ri Jesus, e si balah kitato kop chrech riare, kikbih chrech.
3: Riare utzalah winak, takil chrih kaban wetokop chrech ri. Riare kulokok eh ri katinamit, are riare shuyek ri rachoch ri Dios.
2: Ri Jesus kbe ubi kuk, e are takchi nakakchik kowi chrech ri rachoch, ri kamal be ke utak bi enikah rachil arech kek bih chrech.
4: Aha ushel, macho harisa hawi, rumal reche man takal tachwih katok pari wuchoch. Rumal kuwa, sinchomach che man ustawa, che katin kuluri at. Katekut che takabo lok hunatsih, e us che wachri rinupata ninel. Rin che man kota hun nim wakalen, katekuri ke intak rinutakon. Kimbih cherech hun, hatubiri at, e kabek. Kimbih cherech hun chik, chat petok, e kapetik. E cherech rinupata ninel, che banaweri, e kubano.
2: Aretachchi kutari Jesús huetzihri, kumayu wach riare e kubich kechri winak che ek oruk.
1: Kimbichchi wech, che pare Israel manurikom tahun kohonik hewa hachawe hun kohonik ri.
2: Aretachchi shetzalihri eutakon rikamalbe choha, si balach uschi wach ri pataninel shulkirika. Kbepa hun tinamit ubi naim, ri eutihoshela.